Kuli ho i o ho hoi, ki o mea o pua rose, i honi kaulana, hi mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i o ho hoi, i ka maaina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, i hono, ka ini, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oi i ka ohohu, i ka lai.